0: Marif duchas, hiois mohoi. Huye sehote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota chem? On adide? Bemabi.
0: Han. Ledumets.